0: 求助或者需要查询的话，可以致电他们热线23432255，或者是上翻网站 swd.gov.hk。
1: Kanker payudara adalah salah satu kanker paling biasa antara perempuan di Hong Kong. Setiap perempuan harusnya familiar dengan payudaranya sendiri, bagaimana biasanya dan bagaimana rasanya, dan juga sadar setiap saat. Jadi kalau ada perubahan, kita bisa tahu, contohnya ada benjolan, ada perubahan bentuk, ada perubahan ukuran, atau misalnya ada perubahan tekstur kulit, atau ada apa yang tidak biasa, dan bisa mengkonsultasikan dengan dokter secepatnya. Dan kalau diperiksa dan ketahui dengan lebih cepat, bisa menyelamatkan hidup sendiri. Dan untuk menghindari dan
0: Hao. Tandat.
1: Oke.
0: Hao, 3, 2, 1, 再来啊.
1: Breast awareness. Kanker payudara adalah kanker yang paling lazim antara perempuan di Hong Kong. Jadi setiap wanita harusnya familiar dengan bentuk, rasa, dan tahu, sadar akan payudaranya sendiri. Jadi kalau ada perubahan, kita bisa tahu, contohnya ada benjolan, perubahan bentuk dan ukuran, dan misalnya putiknya itu ada yang masuk ke dalam, perubahan tekstur kulit. Kalau ada hal-hal demikian, konsultasi dengan dokter secepatnya. Karena kalau diketahui lebih dini, bisa menyelamatkan jiwa. Untuk menghindari kanker payudara, harus hidup sehat, contohnya olahraga, berat badannya sehat dan juga lingkar pinggangnya sehat dalam ukuran sehat ya maksudnya, dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer.
0: 刚提到有关于乳房的健康关注以及乳癌的预防事宜，如果有疑问的话，可以上网站 www.cancer.gov.hk/breastcancer。
1: Pemerintah sudah menerapkan skema pendidikan TK mulai tahun ajaran 2017-2018. Semua TK yang ikut skema ini boleh menerima anak-anak dengan dokumen pendaftaran yang sah. Contohnya, sertifikat pendaftaran untuk admisi TK atau yang disebut RC, atau surat admisi TK atau yang disebut AP. Kalau orang tua ingin mendaftarkan anaknya di TK yang ikut skema ini untuk tahun ajaran 2027-2028, mereka harus memohon ke Biro Pendidikan untuk RC dan AP elektronik buat anak-anaknya dari September sampai November 2026. Orang tua akan berhak mendapatkan RC kalau anaknya itu adalah residen Hong Kong yang lahir pada atau sebelum 31 Desember 2024 dan akan masuk TK1 K1 di tahun ajaran 2027-2028. Dan pemohon boleh memohon online lewat iamsmart di aplikasi HP atau websitenya Biro Pendidikan. Dan kalau mau meminta formulir aplikasi dalam bentuk kertas, semuanya tuh bisa di-download dari websitenya Biro Pendidikan dan juga bisa diambil dari kantor district office dari Home Affairs Department. Untuk pertanyaan boleh menghubungi di bagian 2 administrasi TK dari Biro Pendidikan waktu jam kerja di nomor telepon 3540-6808 atau 3540-6811.
0: 刚刚提到有关于2027-2028年度的幼稚园 K1 入学安排，如果要疑问的话，可以在办公时间致电3540-6808或者是3540-6811。
1: The Center for Health Protection atau Pusat Perlindungan Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kalau ramalan cuaca dan cuaca terkini, dan juga mengambil langkah-langkah kalau waktu cuaca sangat panas untuk menghindari sengatan panas dan kelelahan akibat panas. Untuk amannya, kita minum air secara teratur dan menghindari kafein dan alkohol. Pakai baju warna terang dan juga yang tidak melekat di badan, dan berada di tempat yang ventilasinya bagus dan juga ada AC-nya. Dan hindari olahraga berat dan berada di luar dalam aktivitas yang berkepanjangan. Dan rencana

0: Kan aktivitas di luar di pagi-pagi hari atau sore-sore saja. Pekerja yang kerja outdoor harus mengambil waktu istirahat teratur dan juga istirahatnya di tempat yang teduh. Anak kecil dan bayi, lansia, wanita hamil, orang dengan penyakit kronis itu lebih rentan dan harus menjaga diri lebih banyak. Jadi tidak pernah, jangan pernah tinggalkan anak-anak kecil tanpa dijaga di tempat yang tertutup seperti dalam kendaraan. Dan ketika indeks UV itu tinggi, hindari langsung terkena cahaya matahari di kulit dan di mata. Jadi kita bisa melindungi diri dengan pakai tabir surya, dengan SPF 30 atau lebih tinggi, pakai kacamata hitam yang ada blocking UV-nya, atau cari tempat teduh. Kalau merasa tidak enak badan, contohnya pusing, sakit kepala, dan mau muntah atau kebingungan, harus istirahat dan mendapatkan bantuan medis secepatnya. Dan juga untuk melindungi diri di cuaca panas harus tetap waspada dan juga jaga supaya jangan terlalu panas. Boleh mendapatkan informasi lebih banyak di chp.gov.hk.
1: 刚刚提到有关于预防中暑的一些健康资讯的一些提醒，如果想了解更多的话，可以上网站 chp.gov.hk。